0: lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
0: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
2: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
0: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
2: Juli ya.
3: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
3: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
7: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
6: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
7: Titi Suharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Suharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 100 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
8: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
7: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
9: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
10: Komisi B mendapati realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
11: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
9: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
5: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
12: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
13: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
14: Mulai naik?
13: Ya,
14: mulai. Dari berapa ke berapanya?
13: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
14: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
13: Ya.
14: Nah, itu karena apa, Mas?
13: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? kandangnya itu kebek loh mas, gudangnya.
15: Oh.
13: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
15: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil mas ya?
13: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah ya.
12: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
16: Nah, harga segitu masih stabil, mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
15: Okay. Dua tikaan ya tadi?
16: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
12: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
17: Laporan khusus.
18: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
19: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
18: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
19: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
20: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
19: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
1: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
19: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkett, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkett pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
22: Ada Nicolas Raskin umpan ke meluka, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
23: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
24: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
23: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
24: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
23: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Senpi Hilamsyah, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita mau update dulu nih informasi cuaca pada hari Sabtu 11 Juli 2026 ini. Apalagi tentunya kalau weekend kita selalu punya planning untuk berkegiatan di luar ruangan. Nah, yuk kita coba update dulu perakiraan cuacanya biar kita juga bisa antisipasi dengan kegiatan kita. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Helena selaku forecaster BMKG Provinsi Lampung. Halo Kak Helena.
2: Halo Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik Kak, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga. Dan pastinya kita ngelihat nih cuaca kalau dari Pro 1 ya di Pahoma dan sekitarnya, cerah ya, enak nih kalau buat berjemur. Tapi kira-kira gimana Kak untuk perakiraan cuaca seharian ini di Provinsi Lampung? Silakan informasinya.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung, mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung Sabtu 11 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 17 hingga 28 derajat.

0: Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 38 hingga 95%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Barat, dan Pringsewu. Selanjutnya pada malam hari kami perkirakan cuaca cerah berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Akan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Helena, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan beragam informasi menarik dan juga lagu asik yang akan menemani sampai nanti jam 10 pagi.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, ingat gak sih masa-masa Anda jadi mahasiswa dulu? Bukan hanya masalah romansanya ya, waduh. Tapi juga masa-masa pastinya lagi mengabdikan diri pada masyarakat lewat program KKN ya. Kalau lagi KKN itu seru banget gitu ya. Bisa langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian juga kayak bisa mengulik ilmu kita untuk bisa diterapkan di masyarakat. Dan ini pun yang sedang dilakukan oleh BEM UKBM Unila untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dari BEM UKBM Unila dengan program SOSMAT Social Impact. Jadi dari program pengabdian ke desa-desa ini, mereka melaksanakan pengabdiannya desa binaan di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdiannya sendiri mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Dan fokus pergerakannya ini di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Wah, lengkap ya. Pastinya ini akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi memang programnya dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026 mendatang. Nah, biar tahu informasi lengkapnya, silakan langsung follow Instagram resmi @bem_unila.

Pendengar, lagi weekend kayak gini pasti kita mulai cari ya kira-kira kegiatan apa sih yang mau dilakukan dan juga dilaksanakan. Dan tentunya juga ini recommended untuk Anda ikuti. Karena SMAN 9 Bandar Lampung ini kembali hadir dalam event Magnificent 97.0. Rangkaian ini juga memperingati hari ulang tahun ke-50 dengan tema The Golden Majesty. Banyak banget rangkaian kegiatan yang dilakukan, ada Magnificent 9 Competition, Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, Escape Room, ada juga Kongres Alumni, konser hingga donor darah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Acaranya masih berlangsung di tanggal 20 nanti sampai 26 Juli 2026 dari jam 8 sampai dengan selesai di SMAN 9 Bandar Lampung. Yuk segera daftarkan dirimu dan tim kamu, dan informasi lebih lanjut bisa hubungi Varela Ananta di 08 13 666 3 85 73.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan kita pada hari ini Sabtu, kita akan hadirkan nanti ke ruang dengar Anda, Beranda Astacita. Adapun tema yang akan kita bahas terkait dengan proses keamanan pangan di SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis bersama dengan narasumber Bapak Yuliana ST selaku Katim Kerkes Lingkes Jaor Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kami turut mengundang interaksi Anda lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat line WhatsApp 0811-7207909. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Pro

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini beranda Astacita pada Sabtu 11 Juli 2026, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah tema terkait dengan proses keamanan pangan di SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Seperti kita tahu, beberapa hari lagi anak-anak akan kembali ke sekolah, dan tentunya salah satu yang juga akan mendukung dalam proses mereka untuk menyerap pendidikan adalah melalui makan bergizi gratis yang turut memberikan support energi dan juga gizi. Tentunya program MBG ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tapi juga memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Karena itu keamanan pangan menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan program ini, mulai dari pemilihan bahan bakunya hingga makanan diterima oleh para penerima manfaat. Lantas seperti apa tentunya ya kita ingin mengetahui dari sisi keamanan pangan yang juga akan kita ulas bersama dengan narasumber Yuliana ST, Katim Kerkesling Kesjawar Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak Yuliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak. Terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan untuk sharing bersama kami pada hari ini dalam beranda Astacita. Pak, baiklah, kita akan langsung mulai untuk bertanya tentunya ya Pak ya, terkait dengan keamanan pangan yang tentunya juga menjadi salah satu tujuan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan kita tahu sebentar lagi adik-adik dari tentunya sekolah ini sudah mulai kembali untuk menduduki bangku sekolah ya Pak ya, dan juga akan menerima MBG itu sendiri. Sebagai pembuka Pak, sebenarnya apa tujuan utama dari penerapan keamanan pangan di SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis ini Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak, waktunya. Jadi tentu tujuan utamanya ya terapkan pangan di SPPG MBG ini yang pasti untuk memastikan pangan yang diproduksi, jadi pangan yang dihasilkan ya, kemudian penyimpanan pangan, kemudian pendistribusian, nah ini ya pendistribusian ke penerima manfaat, kemudian dikonsumsi aman ya, bermutu serta tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat. Jadi tujuannya mulai dari produksi sampai dengan diterima oleh penerima manfaat dan dikonsumsi, kita harus aman ya. Nah, jadi kita harus tujuan tersebut tentunya aman bagi penerima manfaat, baik itu anak sekolah maupun balita, ibu menyusui maupun ibu hamil.
0: Oke, baik Pak. Tentunya kan dari target yang akan diberikan MBG ini sendiri adalah kelompok-kelompok yang juga kita harapkan bisa mendapatkan gizi yang baik ya Pak ya. Tadi adalah anak-anak, ibu hamil, dan juga tentunya balita. Pak, selanjutnya nih, sebelum makanan diolah tentu bahan bakunya harus dipilih dulu dengan baik. Apa saja yang jadi perhatian saat sedang memilih bahan pangan Pak?
1: Ya, baik Mbak. Tentunya bahan pangan ini sangat penting sekali Mbak ya, terkait dengan keamanan mutu pangan ya. Jadi yang pertama, bahan baku pangan itu berasal dari pemasok yang terpercaya, yang jelas ya siapa itu pemasoknya ya, pemasok bahan pangan. Kemudian bahan pangan juga harus dalam kondisi segar ya, segar seperti ikan-ikanan, daging ya. Kemudian tidak kadaluarsa nih, kalau ini makan makanan kemasan tentunya tidak kadaluarsa, ini tentunya dari bahan pangan juga harus betul-betul diteliti oleh penerima bahan pangan. Kemudian bebas kontaminasi ya, tentunya ini bebas dari kontaminasi baik dari fisik, kimia maupun mikrobiologi ya. Tentunya ini semua bahan pangan ini harus memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undang yang berlaku.
0: Oke Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ketika bahan pangan sudah tiba di SPPG, biasanya ada pemeriksaan lagi nggak Pak? Nah, apa yang dilakukan oleh petugas ketika bahan pangan itu sudah masuk di SPPG Pak?
1: Ya, biasanya di SPG itu, di Satuan Pelayanan Penuh Gizi, di program Gizi Gratis, itu ada petugas khusus ya untuk menerima bahan pangan. Jadi di SPG itu sudah terbagi divisi-divisi ya, semua sudah terbagi dengan jelas tupoksinya. Nah, salah satu tupoksi petugas penerima bahan pangan di SPG, yang pertama tentunya petugas harus memeriksa kualitas fisik ya, fisik daripada bahan makanan ya. Kalaupun itu dia dalam kemasan, berarti harus dilihat bagaimana tanggal kedaluarsanya, expirednya, kemudian dilihat kondisi kemasan ya. Kalau dia dalam kemasan, kalau seperti kaleng, kalau dia penyok seperti itu tidak disarankan untuk diterima, dikembalikan lagi kepada distributor. Kemudian untuk bahan-bahan lain tentunya merumuskan suhu tertentu ya, baik itu dari pemasok juga harus kita lihat, diukur suhunya ya, seperti daging, susu ya. Kemudian dari hasil itu tentunya harus dicatat ya oleh bagian penerima barang, sehingga ini menjadi bukti bahwa barang-barang yang diterima, bahan pangan yang diterima itu sudah sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.
0: Baik Pak, wah luar biasa ya Pak ya, ternyata setelah bahan pangan masuk ke SPPG saja banyak ya Pak ya untuk alur yang dilakukan. Betul. Juga Pak. Nah setelah diterima, bagaimana pula Pak cara penyimpanan bahan pangannya? Karena memang dari setiap bahan ini punya karakteristik masing-masing, yang juga mungkin penempatan penyimpanannya ada kekhususan begitu ya Pak ya, untuk menjaga kualitas dan keamanan.
1: Betul Mbak, sama betul sekali ya. Jadi tentunya dari macam-macam jenis pangan, bahan pangan tentunya ada suhu-suhu tertentu ya. Mm-hmm. Seperti daging atau susu itu memang harus disimpan di, ada yang harus di freezer, ada yang di chiller ya, sesuai dengan bahan pangannya. Nah kemudian untuk menyimpan bahan pangan yang aman, tentunya bahan-bahan ini harus disimpan sesuai jenisnya ya. Jenisnya samakan. Kemudian harus dipisahkan ya, bahan pangan mentah sama matang tidak boleh menjadi satu penyimpanannya. Mm-hmm. Kemudian ada juga yang wajib menggunakan prinsip PIPO ya, piece in piece out, artinya yang mana duluan barang yang masuk itu harus dikeluarkan. Dan satu yang paling penting lagi adalah prinsip PEPO ya, plus expire plus out, artinya di samping people ada PEPO juga. Jadi mana barang yang sudah harus expire itu yang harus segera dikeluarkan. Mm-hmm. Ya. Begitu Mbak.
0: Oke, luar biasa Pak. Jadi memang bukan cuma sekedar kita dapat barang masuk kemudian langsung ya masukin aja ke dalam kulkas gitu. Betul, tapi ternyata ada juga prinsip-prinsipnya FIFO FEFO tadi ya, first in first out atau first expired first out, yang juga ada penanggalan di situ. Jadi tenang aja ya, gitu ya, karena memang tentunya dari segi penyimpanan juga itu sudah menggunakan prinsip FIFO dan FEFO yang juga pastinya menggunakan suhu yang sesuai sehingga keamanan dan kualitas tetap terjaga. Oke Pak, selanjutnya nih saya juga pengen tanya ya Pak ya, kalau kita kan sering mendengar bahwa kebersihan petugas itu sangat menentukan keamanan makanan, benar gak sih Pak begitu?
1: Iya, betul sekali Mbak. Jadi ini sangat mempengaruhi juga terhadap mutu pangan ya. Jadi walaupun dari bahan pangan sudah standar, menimbang mutu, kemudian pengolahannya ya. Nah, ini sangat penting karena yang mengolahnya adalah petugas ya, petugas yang melakukan mulai dari pemilihan bahan pangan, peracikan, pengolahannya sampai pengemasan. Nah, tentunya ini dilakukan oleh petugas-petugas istilahnya yang sudah ditunjuk di PC-PC-nya. Nah, ini penting sekali menjaga kebersihan personal ya, hygiene perorangan ya petugas ini. Nah, tentunya ini salah satu bisa juga menjadikan penyebab kontaminasi terhadap pangan yang sudah matang ya. Jadi salah satunya petugas tersebut harus melakukan cuci tangan dengan 6 langkah yang benar ya. Cuci tangan di dalam misalnya baskom ya. Jadi prinsip cuci tangan itu adalah menggunakan air mengalir dan memakai sabun. Mm-hmm. Ya, jadi tidak hanya air saja tapi air mengalir menggunakan sabun. Kemudian juga petugasnya juga diwajibkan memakai alat pelindung diri ya, sesuai dengan tupoksinya, tugasnya di mana ya, apakah dia di pengolahan, apakah di peracikan, ataukah di pemorsian ya. Nah itu harus menggunakan alat pelindung diri, serta yang kemudian adalah menjaga kebersihan diri selama mereka bekerja. Nah ini ya, makanya penting APD tadi untuk menjaga agar supaya pangan yang dihasilkan tentunya aman untuk dikonsumsi oleh penerima manfaat.
0: Oke, luar biasa Pak, karena memang dari MBG itu sendiri gitu kan ya, biasanya akan dimakan di saat siang hari ya Pak ya, untuk santap siang. Iya, sehingganya dengan adanya kebersihan higienitas yang dilakukan oleh petugas, ini juga turut menjaga kualitas makanan tersebut saat memang akan dimakan pada siang hari. Pak, ini kan biasanya perempuan suka nonton acara-acara masak gitu ya Pak ya. Biasanya tuh chef-chef itu suka banyak banget tuh peralatannya. Kalau katanya tuh kayak ada pisau khusus daging, pisau khusus sayuran dan lain-lain, supaya tidak kontaminasi silang, atau bahkan tatakannya si talenan aja suka berbeda-beda. Kalau di SPPG sendiri gimana sih Pak? Apakah memang menerapkan konsep serupa untuk mencegah kontaminasi silang atau seperti apa Pak? Boleh sharing juga.
1: Oh iya, jadi sama Mbak ya. Jadi istilahnya kalau SPG ini kan Satuan Pelayan Penuhan Gizi ya. Nah sebetulnya sebelum ada SPG ini, itu ada istilahnya namanya jasa boga ya. Jasa boga untuk mengolah makanan, baik itu termasuk catering, tetapi kan dia ada porsinya. Ya ada porsinya. Dan SPG ini sudah termasuk jasa boga golongan B karena porsinya di atas 750 porsi per hari gitu loh. Nah tentunya ini sebetulnya sebelum ada SPG ini sudah berjalan ya. Berjalan agar supaya bagaimana kita bisa mencegah agar tidak jadi kontaminasi silang ya, baik itu dari bahan mentah maupun bahan siap saji. Artinya tadi kita sudah di awal sudah kita katakan bahwa harus dipisahkan antara bahan mentah dan makanan siap saji ya. Kemudian juga menggunakan peralatan berbeda ya untuk masing-masing bahan tadi, seperti talenan, pisau, seperti itu. Tidak boleh pisau satu untuk seluruh kegiatan yang ada di dapur. Nah itu tidak boleh. Kemudian juga ada pembersihan dan sanitasi peralatan secara rutin. Jadi memang ada sebenarnya standar untuk memastikan peralatan-peralatan tersebut tidak mengandung mikroorganisme ataupun mengandung tapi masih di bawah standar baku mutu. Dan saat ini Mbak, ini sudah menjadi salah satu persyaratan dari BGN bahwa setiap SPG diharapkan sudah mempunyai SEP seperti itu untuk pengawasan di dalam SPG.
0: Wow, seru ya Pak ya. Ini ibarat kalau kita lagi nonton reality show tuh ada chefnya gitu kan, dari timnya sendiri. Betul, kalau bisa ditanya betul, gimana udah siap? Siap chef. Betul. Wah, iya. Pastinya udah punya aturan-aturan tersendiri ya Pak ya. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan, memang MBG ini adalah salah satu tantangannya masaknya porsi besar gitu ya Pak ya, yang berbeda dengan kita sedang memasak untuk kebutuhan rumah tangga aja. Nah, saya penasaran Pak, kalau dalam proses memasaknya saja yang pastinya dengan porsi besar tadi, apa sih Pak yang perlu diperhatikan supaya makanan ini benar-benar aman juga untuk dikonsumsi?
1: Ya, artinya setiap bahan pangan tentunya mempunyai suhu tertentu ya untuk membunuh mikroorganisme ya yang akan diolah ya. Artinya tidak semua makanan dengan suhu tertentu harus sama, jadi harus disesuaikan dengan masing-masing jenis bahan pangannya ya, sehingga kita harapkan mikroorganisme yang berada di dalam bahan pangan tersebut kita pastikan dengan suhu tertentu dia akan mati. Gitu loh ya, jadi tidak akan berkembang biak di dalam pangan tersebut gitu Mbak.
0: Oke Pak, nah itu tadi kan kita berbincang tentang sebelumnya, kemudian prosesnya. Nah setelah selesai dimasak dan tentunya dikemas begitu ya Pak ya, bagaimana Pak cara menjaga kualitas masakan yang telah selesai dimasak kemudian dikemas untuk nantinya akan didistribusikan kepada para penerima manfaat MBG ini Pak?
1: Ya baik Mbak, jadi sudah masak dan ini siap saji, artinya sudah siap didistribusikan untuk manfaatnya. Tentunya ini juga salah satu poin yang penting untuk menjaga mutu keamanan.

0: berarti harus dijaga suhunya. Nah, ini suhunya. Makanya suhu yang sesuai dengan masing-masing jenis pangan. Kemudian yang ini adalah dilindungi dari debu, serangga, dan kontaminan lainnya. Nah, ini ya. Jadi dilindungi dari debu. Jadi kalau dia sudah masak, sudah aman, sudah, tapi dia kalau kita jaga jangan sampai ada kontaminasi daripada debu atau binatang serangga atau kontaminan lainnya. Makanya kita harapkan untuk distribusi tersebut tentunya sanitasi untuk kendaraan ya, kendaraan yang mengangkut tentunya harus dijaga ya, harus steril, dijaga tidak ada binatang atau ada, tidak ada kontaminasi dari bahan-bahan yang lain sehingga akan menimbulkan mutu daripada makan tersebut yang tidak aman lagi, padahal di awal sudah aman mulai dari proses pengolahan, proses pemulihan bahan, kemudian proses peracikan, pengolahan, sampai dengan pengemasan. Nah, inilah salah satu yang penting dijaga juga pada saat pendistribusian sebelum di diterima oleh penerima manfaat yang ada di lapangan, Pak.
1: Ah, luar biasa ya, Pak ya. Memang tricky sekali ya, Pak ya, saat kita memang menyiapkan makanan porsi besar, apalagi ini tentunya akan didistribusikan ke berbagai tempat, sehingganya memang yang ikonik sekali kita tahu ada kendaraan mobil SPPG ya, Pak ya, yang khusus, pastinya iya, khusus sudah disiapkan gitu untuk mendistribusikan. Betul. Nah, dalam proses distribusinya, Pak, langkah apa saja yang dilakukan supaya makanan ini tetap aman dan layak dikonsumsi yang diantarkan tentunya oleh mobil SPPG ini ke setiap sekolah dan juga tujuan untuk balita dan ibu hamil.
0: Siap ya. Jadi tentunya di dalam proses distribusi tadi sudah saya sebutkan bahwa kendaraan ya dan wadah untuk distribusi atau mobil SPPG tersebut tentunya harus bersih ya. Bersih, kemudian artinya steril lah ya, kemudian bebas dari debu, bebas dari serangga ya, binatang serangga ya, apakah itu semut atau kecoa seperti itu kan. Kemudian juga waktu distribusi harus dikendalikan, jadi kapan makan sebut mateng ya, dan kapan harus diterima, harus ada apa, harus disantap oleh penerima manfaat. Memang sebaiknya, memang sesuai aturan itu maksimal 4 jam dari setelah makan itu matang harus segera disantap agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka di situ juga tentunya kalau 4 jam dari makan tersebut matang artinya suhu makanan tersebut masih bisa dipantau, sehingga kualitas keamanan pangannya juga tetap terjaga, Mbak.
1: Luar biasa, Pak. Nah, tentunya ya, Pak, ya, kita tidak inginkan misalnya memang mohon maaf gitu ya, Pak ya, dalam prosesnya ada makanan yang diduga tidak aman. Tapi lewat apa yang Bapak ceritakan tadi, Masya Allah, itu adalah sebuah proses yang diikhtiarkan memang terbaik yang diberikan kepada anak-anak bangsa, Pak. Tapi misal, Pak, dalam prosesnya ada gitu ya, Pak ya, yang menemukan makanan yang diduga tidak aman, apa, Pak, yang harus segera dilakukan?
0: Iya, makanya, Mbak, di dalam program MBG ini, Mbak, jadi semua, artinya bukan hanya dari PSPG aja yang terlibat, tetapi semua unsur-unsur terkait juga dilibatkan, baik itu dari dinas kesehatan ya, ataupun dinas-dinas yang lain, termasuk juga dinas pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah bagi yang menerima manfaat, terutama anak sekolah. Nah, tentunya di sini kita harap juga di sekolah juga harus ada tim ya, tim untuk memantau daripada makanan-makanan yang diterima oleh masing-masing sekolah ya. Jadi kalau ditemukan makanan-makanan yang ditemukan yang diduga yang diduga tidak aman, misalnya contohnya saya kasih contoh sebenarnya makannya sudah berbau ya, berlendir ya. Nah, seperti itu tentu produk tersebut maksudnya harus dipisahkan ya. Dipisahkan dan tidak distribusikan atau tidak dikonsumsi ya oleh penerima manfaat, karena kita takutkan akan terjadi hal tidak diinginkan ya. Kemudian akan dilakukan investigasi ya untuk menemukan penyebab, kemudian akan dilakukan tindakan perbaikan seperti apa. Maka di awal tadi memang sebaiknya di dalam penyaluran tersebut di ompreng yang paling atas atau diinformasikan pada guru penerima di

0: sekolah bahwa makanan tersebut maksimal disantap jam berapa. Jadi sudah disebutkan tadi, maksimal 4 jam setelah makan atau matang harus segera disantap, ya, untuk menimbul menjaga hal yang tidak diinginkan. Tentunya ini harus diinformasikan kepada pihak sekolah, ataupun memang sebaiknya juga dari pihak SPG menuliskan di atas ompleng yang paling atas, ya, jadi itu bisa terbaca kalaupun nanti pihak sekolah lupa bahwa ini harus disantap sebelum waktu yang tidak aman untuk dikonsumsi. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik, Pak. Tentunya ya kita juga perlu untuk aktif ya, Pak, ya. Ikut melihat nih. Betul. Seperti apa. Apalagi memang ada anak-anak TK nih gitu ya, Pak, ya. Dilihat dulu sama bu gurunya gitu kan. Biasanya kan ada juga yang, oh iya, ini diperkenalkan gitu ya, Pak, ya. Ini makanannya adalah sayuran ya. Apa. Sembari mengenal juga ya, Pak, dari jenis-jenis sayuran dan juga makanan-makanan. Jadi memang sembari tentunya kita juga harus berpartisipasi aktif dalam tentunya menghadirkan makanan yang terbaik bagi anak bangsa ini. Pak, bagaimana pula tentunya, Pak? Ya, kalaupun ada keluhan atau dugaan ya, Pak, ya, dugaan adanya keracunan pangan yang semoga jauh-jauh tidak ada terjadi juga ya, Pak, ya. Tapi kalaupun memang ada keluhan dan dugaan keracunan pangan, penanganannya seperti apa ya, Pak?
0: Ya, baik, Mbak. Jadi kalau ada keluhan-keluhan atau dugaan terhadap keracunan pangan dari makan gizi gratis tadi, ya, tentunya pertama harus kita catat dulu keluhannya seperti apa, ya. Keluhan seperti apa, kemudian sampel makanan yang masih ada itu harus diamankan terlebih dahulu, ya, artinya dipisahkan, ya, kalau masih ada sampel di lapangan, ya, yang artinya sisa yang sudah disantap tadi masih ada itu harus diamankan dulu. Ya, kemudian dilakukan investigasi, ya, investigasi oleh petugas, ya, baik dari sekolah ataupun dari pihak kesehatan, ya, baik itu puskesmas, ya, yang artinya kalau puskesmas kan ada di ujung, ya, artinya yang di wilayah di tempat penempat, ya, kemudian dilaporkan kepada instansi terkait, ya, artinya dalam ini juga termasuk kesehatan, ya, kemudian selanjutnya akan diambil tindak korektif untuk pencegahan kejadian serupa. Jadi kalaupun itu hanya dugaan, ya, artinya ke depan kita ambil tindakan korektif. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu, ya? Tetapi kalau memang itu sudah kejadian, ya, tentunya akan dilakukan tindakan investigasi tadi, ya, penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh teman-teman kesehatan maupun pihak lain yang terkait seperti itu, Pak.
1: Baik, Pak. Tentunya terima kasih sudah sangat terbuka ya, Pak, ya, dengan proses setiap yang dilakukan oleh SPPG ini sendiri, Pak. Nah, selanjutnya ngobrol lagi, Pak, terkait dengan sanitasi fasilitas begitu ya. Itu tadi kan tentunya harus dilakukan secara rutin, secara konsisten begitu ya, Pak, ya. Mengapa menurut Bapak sanitasi fasilitas itu memang harus dijaga konsistensinya, Pak?
0: Iya, betul. Karena sanitasi ini sangat penting sekali, Mbak, dan menjadi salah satu peran, ya, untuk terjadinya kejadian terhadap pangan yang tidak aman, ya. Jadi sanitasi rutin ini tentunya membantu mengurangi risiko pertumbuhan mikroba, ya, mencegah kontaminasi pangan dan menjaga lingkungan kerja tetap higienis. Jadi ya, di sini tentunya secara rutin, apakah biasanya kan di SPG itu kan seminggu hari Sabtu, nggak salah, Sabtu atau Minggu kan libur, ya. Nah, disitulah ada kesempatan disitulah untuk petugas, untuk relawan-relawannya untuk melakukan bersih-bersih, ya, terkait sanitasi, ya, apakah itu lingkungan terkait sampah atau melihat pembersihan. Pokoknya kita harapkan kalau untuk sanitasi adalah lingkungan yang ada di sekitar ataupun di dalam SPG tersebut, ya, apakah itu jamban, ya, kemudian sampah seperti itu, ya, sehingga diharapkan ya minimal setiap minggu lah, ya, karena kalau dari Senin sampai Jumat itu mereka aktivitasnya padat sekali. Kemudian kalau tidak salah itu Sabtu dan Minggu, inilah kesempatan untuk mereka melakukan menjaga lingkungan, ya, agar supaya tetap higienis, ya, higien seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak.
0: Termasuk, nah, masukkan itu, seperti itu.
1: Oke, sanitasi itu yang paling penting juga begitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Bagaimana Pak, selama ini kan kita merasa kayak, oh ini aman, ini nggak aman. Apakah sebenarnya ada indikator keberhasilan bahwa memang sistem keamanan pangan di SPPG ini sudah berjalan dengan baik?
0: Ya, tentunya salah satu indikator untuk keamanan pangan ya, bahwa SPPG tersebut sudah melaksanakan pengolahan pangan sesuai dengan SOP yang ada ya, SOP yang berlaku ya. Yang pertama tentunya indikatornya tidak ada kejadian keracunan pangan, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Jadi kalau sudah ada indikasi pernah terjadi keracunan pangan, berarti ada yang salah di dalam SOP-nya ya. Apakah dari mulai awal, apakah pada saat terakhir waktu distribusi ya, itu macam-macam sesuai dengan tahapannya. Berarti ada yang salah, padahal SOP-nya sudah benar, tapi ada proses yang salah di dalam pengelolaannya ya. Kemudian juga hasil inspeksi kesehatan lingkungan ya, tentunya ini juga harus standar ya, standar ada poin standar yang berlaku ya, ada angka minimal untuk hasil inspeksi di SPPG.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian dokumentasi juga harus lengkap Pak ya, jadi dokumentasi penting sekali, manakala terjadi hal yang diinginkan tentunya dokumentasi ini juga bisa menjadi barang bukti ya, artinya menjadi antisipasi untuk mendukung hal-hal yang akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang paling penting adalah seluruh petugas ya. Ada seluruh petugas ini, semua relawan yang ada SPG itu tentunya harus mematuhi SOP tentang keamanan pangan.
1: Oke, okay, baik. Gitu. Semuanya harus mematuhi peraturan, karena sebenarnya sudah ada aturannya ya Pak ya. Hingga masing-masing tentunya mari kita bersama untuk menunaikan peraturan tersebut. Terakhir Pak, siapa saja menurut Bapak yang sebenarnya punya tanggung jawab terhadap keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis ini Pak?
0: Ya, jadi kalau kita bicara siapa bertanggung jawab terhadap keamanan pangan, terutama di SPPG ya, artinya SPPG ini adalah internal mereka sendiri. Artinya di sini seluruh personil ya, atau seluruh lewan yang terlibat ya, mulai dari apakah dia berada di divisi penerimaan bahan ya, ataupun divisi peracikan, pengolahan, pengemasan, distribusi ya, driver ya, pokoknya semualah, semua personal ya, semua personal, cuma itu kalau mereka ini disebut relawan seperti itu ya. Jadi bertanggung jawab semua, ya, mulai dari tim penerima pengadaan bahan, kemudian penerimaan bahan, penyimpanan bahan pangan, kemudian pengolahan, ya, pengemasan, sampai distribusi, ya. Jadi petugas distribusi tentunya saya sebutkan tadi, ya, semua mereka ini punya tupoksi dan tanggung jawab masing-masing. Nah, inilah semua mereka ini yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan yang ada di SPPG, sehingga pada saat makan tersebut disantap atau diterima oleh manfaat, tentunya makan tersebut aman, ya, aman dan berkualitas dan bermutu untuk penerima manfaat.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Yuliana ST selaku Katim Kerkes Linkes Jaor Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk sharing hari ini, Pak, terkait dengan proses keamanan pangan di SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Sesuatu yang mungkin kita juga ingin tahu ya, Pak, sebagai masyarakat awam seperti apa proses keamanannya, dan seperti yang sudah Bapak sharing tadi, luar biasa untuk alur yang sudah dilakukan oleh teman-teman SPPG dalam menghadirkan Makan Bergizi Gratis, apalagi dia porsi besar dan juga ditujukan kepada kelompok rentan yaitu anak-anak, kemudian juga ibu hamil yang pastinya juga membutuhkan sekali support makanan bergizi dan berkualitas tinggi untuk pemenuhan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentunya keamanan pangan jadi tanggung jawab bersama seluruh personel di SPPG, dan lewat penerapan praktik hygiene dan sanitasi yang baik, pengendalian proses produk yang konsisten, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, ini kita bisa pastikan setiap makanan yang disajikan dalam program MBG aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Dan komitmen terhadap keamanan pangan bukan hanya melindungi kesehatan penerima manfaat, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung keberhasilan program MBG secara berkelanjutan. Terima kasih banyak Bapak Yuliana untuk sharing hari ini, Pak. Semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan kegiatannya kembali.
0: Amin, amin, amin. Iya. Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Beranda Astacita yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Katu, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini ya memang sudah jadi minggu terakhir untuk anak-anak sekolah libur. Udah mulai masuk lagi nih hari Senin, atau memang masih ada dari sekolah anak ada juga yang oh masih kok masih dapat libur. Lumayan ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen liburan, kayak pengen merasakan sensasi berbeda tapi kayak belum waktunya sempat untuk jalan-jalan, ini ternyata pada hari ini ada kegiatan yang seru banget ya, dan ada tur sejarah di Bandar Lampung. Wow, namanya Historical Riding Tour adalah kegiatan bersepeda menyusuri kawasan bersejarah Teluk Betung sambil mengenal cerita di balik bangunan dan tempat-tempat bersejarah yang jadi cikal bakal Bandar Lampung. Karena memang Teluk Betung itu menjadi kota tuanya ya yang ada di Provinsi Lampung. Temanya mengangkat Teluk Betung era kolonial. Wow, ini adalah masa saat kawasan ini masih menjadi pusat pemerintahan keresidenan Lampung. Jadi rute yang dikunjungin itu ada kawasan rumah residen Lampung, kompleks pemerintahan keresidenan, kawasan pecinan Teluk Betung, dan juga kompleks Masjid Al-Anwar.

Bahkan peserta ini diberikan juga kisah sejarah langsung dari komunitas pegiat sejarahnya. Acaranya sih sudah berlangsung ya, dari jam 8 tadi sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Aduh, menarik banget. Pengen dong ada lagi ya kegiatan ini. Nanti kita bisa untuk update juga Instagramnya ya, di @historiographyarts. Jadi kegiatannya memang jadi probation trip dengan peserta yang terbatas. Wow, siapa tahu di kesempatan berikutnya kita bisa ikutan juga. Karena sebenarnya dengan mengenal sejarah, kita juga ada rasa kepemilikan terhadap sebuah wilayah. Kita punya rasa untuk menjaga juga dan pastinya menyayangi.

0: untuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, memang ya waktu liburan sudah mau habis, jadi kayak aduh gimana nih, belum sempat tapi mau main sama teman-teman, sama keluarga. Tenang aja, gak perlu jauh-jauh, karena kalau kamu ada di Bandar Lampung, bisa banget ajak seru-seruan orang tersayang di Fun City. Ini asik sekali pendengar, karena yang mainan gak cuma anak-anak, yang remaja, yang dewasa, yang remaja vintage itu bisa juga ya. Yang bikin makin menarik bukan hanya permainannya yang banyak, tapi dari Rp1.000 per koin aja udah bisa ikutan main. Jadi ya tetap ramah di kantong dong. Pilihan permainannya lengkap, ditambah banyak hadiah yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok banget untuk menghabiskan waktu bareng orang tersayang, dan juga sudah ada di berbagai lokasi. Ada di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pring Sewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari. Ada juga di Bandar Jaya, Natar. Dan tinggal pilih aja mau di mana. Yuk isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City. Okay.

90.9 FM Pro Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar sudah menemani dari jam 5 hingga jam 10 pagi hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena masih akan ditemani oleh Lampung Siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

88 MHz, 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami kembali hadir nih menemani Anda dalam acara Ruang Disabilitas Pendengar. Anda akan hadirkan rangkaian informasi untuk menemani Anda yang saat ini sedang menikmati weekend ya. Untuk Anda yang sudah weekend, tapi kalau misalkan hari ini masih tetap harus beraktivitas, masih harus bekerja mungkin, ya tetap semangat aja pendengar. Kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Heh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang melekat ya pada setiap individu sejak lahir tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual.

negara. Dan secara internasional, pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas ini diperkuat melalui Convention on Rights of Persons with Disability yang menegaskan bahwa disabilitas bukan merupakan hambatan individu semata, melainkan hasil interaksi antara keterbatasan seseorang dengan berbagai hambatan lingkungan, sosial, budaya, ataupun kebijakan yang belum inklusif. Nah, dengan demikian, negara juga punya nih ya kewajiban untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi serta juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap penyandang disabilitas menikmati hak-haknya secara setara. Dan Indonesia, pendengar, perlindungan terhadap penyandang disabilitas ini juga memperoleh landasan konstitusional, pendengar, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta juga kehidupan yang layak. Nah, penguatan perlindungan ini, pendengar, diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengubah paradigma perlindungan dari pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan berbasis hak. Melalui regulasi ini, penyandang disabilitas diakui sebagai pemegang hak yang harus memperoleh aksesibilitas, akomodasi yang layak, kesempatan yang sama, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, perspektif hukum menempatkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak manusia, asasi manusia. Negara juga tidak hanya berkewajiban untuk membuat peraturan, tetapi juga untuk memastikan seluruh kebijakan mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif serta menjamin kesetaraan bagi seluruh penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, selamat siang nih untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan kami kembali akan menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam ruang disabilitas. Pendengar, implementasi hak-hak penyandang disabilitas ini tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas kebijakan publik dalam mewujudkan kehidupan yang inklusif. Kebijakan publik ini berfungsi sebagai instrumen yang menerjemahkan norma hukum ke dalam program, pelayanan, dan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas melalui prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam bidang pendidikan, kebijakan publik juga diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi disabilitasnya. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, kurikulum yang adaptif, dan juga media pembelajaran yang ramah disabilitas, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Dengan demikian, pendengar, penyandang disabilitas ini memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Di bidang ketenagakerjaan, hukum memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Kebijakan pemerintah ini mendorong dunia usaha dan instansi pemerintah untuk menyediakan kesempatan kerja yang setara, melakukan penyesuaian yang layak di lingkungan kerja, serta juga menciptakan budaya kerja yang inklusif. Selain itu juga, pelatihan vokasional, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Nah, pada sektor pelayanan publik, implementasi kebijakan inklusif ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang mudah diakses, seperti penggunaan yang ramah disabilitas, transportasi publik yang aksesibel, layanan informasi dalam berbagai format, serta juga sistem administrasi yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Untuk prinsip aksesibilitas ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik saja, pendengar, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, komunikasi, teknologi digital, layanan kesehatan, pelayanan hukum, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya didukung dari banyaknya peraturan yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu untuk menghilangkan hambatan yang selama ini membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu nanti apa tadi? Awan, ah? Oke,
2: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih di saya. Skor udah prediksi 2-1 ya, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya,
1: kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol Lafuria Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Dari Jakarta, Mira Pluliteloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Olimpik sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kembali di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang nih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara ataupun juga yang saat ini masih pusing gitu kan ya, kira-kira weekend enaknya makannya apa gitu kan. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin akan melakukan perjalanan atau mungkin saat ini juga sedang dalam perjalanan ya, kami informasikan arus lalu lintas saat ini dari Simpang Moro Antasari melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, dari Simpang Moro Antasari terlihat kendaraan ini merayap gitu kan ya, cukup padat sekali kendaraan yang saat ini sedang melintas di Simpang Moro Antasari. Pendengar, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan mungkin untuk Anda yang ingin menghindari titik-titik yang padat kendaraan juga bisa cari jalan-jalan alternatif supaya nggak terjebak macet ataupun juga harus perlahan gitu kan ya bawa kendaraan ya. Nah, dari depan Mall Bumi Kedaton juga nampak terlihat ya pendengar melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton saat ini juga kendaraan sangat padat nih, khususnya untuk kendaraan yang akan melakukan putar balik ya, yang akan putar balik menuju Raja Basa ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Pendengar, jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya pendengar, informasi juga akan kami hadirkan nih untuk menemani Anda di siang hari ini, di mana jajaran Babim Kamtibmas Polres Metro Lampung ini secara intensif mensosialisasikan layanan call center Polri 110 kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Metro. Sosialisasi ini adalah langkah strategis kepolisian untuk memastikan seluruh warga mengetahui dan bisa mengakses layanan darurat Polri secara cepat, mudah, dan gratis. Dan ini adalah upaya ya, upaya nyata untuk mempercepat respon terhadap setiap laporan keluhan masyarakat. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan melalui jajarannya menegaskan bahwa inisiatif sosialisasi ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dan dalam kegiatan sambang warga, para Babinkamtibmas ini juga menjelaskan secara rinci bahwa layanan 110 ini sudah terintegrasi di seluruh Indonesia dan dapat diakses selama 24 jam penuh. Petugas juga akan memberikan edukasi tentang cara penggunaan layanan ini untuk melaporkan berbagai insiden darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, hingga informasi mengenai adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Selain ia memperkenalkan teknis penggunaan call center 110, juga menekankan ya tentang pentingnya penggunaan layanan ini secara bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan panggilan iseng atau laporan palsu karena sistem akan secara otomatis melacak lokasi penelpon, sehingga tindakan tidak terpuji ini bisa dikenai sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku bagi siapapun yang sengaja menyalahgunakan layanan darurat pemerintah. Dan diharapkan ya melalui sosialisasi masif yang dilakukan Babim Kamtibmas, tingkat kesadaran masyarakat ini akan pentingnya peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungan akan semakin meningkat. Dan dengan adanya kanal komunikasi 110 yang telah disebar luas, pendengar, Polres Metro optimis ya bahwa durasi waktu respon atau respon time anggota kepolisian nantinya akan bisa dalam menindaklanjuti setiap kejadian bisa lebih efektif, sehingga situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Kota Metro akan tetap terjaga aman dan juga kondusif.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Ya, selamat siang untuk Anda nih pendengar. Tentunya cuaca yang panas seperti hari ini ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung, pendengar. Ini menjadi pengingat nih untuk kita semua supaya tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih ya, supaya tubuh tetap terhidrasi. Dan bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan pelindung ya, seperti topi atau payung, serta juga sempatkan nih untuk beristirahat di tempat yang teduh mungkin apabila memungkinkan ya. Semoga aktivitas Anda di siang hari ini semuanya berjalan lancar, pendengar. Tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda di siang hari ini dengan beragam pekerjaan aktivitas Anda. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Walaupun siang hari panas gitu kan ya, tapi panas-panas mungkin Anda saat ini sedang macet di tempat Anda tinggal, ya udah ya, ataupun di tempat jalan-jalan yang Anda lalui gitu kan ya, lebih sabar aja ya pendengar. Tetapi ini ada informasi untuk Anda dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Kita lihat nih arus lalu lintas yang ada di Simpang Itera saat ini tidak terlalu ramai ya pendengar, kendaraan yang melintas. Begitupun dengan kendaraan yang melintas di bawah flyover Simpang Pasar Tugu ya, kendaraan yang melintas ini juga tidak terlalu ramai juga, tidak terlalu padat ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di siang hari ini, tentunya dalam acara Lampung siang ini.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya. Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih berpikir kalau kanker itu kini tidak lagi identik dengan usia lanjut pendengar? Ya, karena berdasarkan penelitian terbaru justru menemukan bahwa semakin banyak Gen Z dan generasi milenial yang mengalami kanker di usia muda. Para peneliti juga menduga nih, salah satu penyebabnya adalah proses penuaan biologis yang berlangsung lebih cepat jika dibandingkan usia sebenarnya. Dan temuan ini tentunya menjadi pengingat ya, bahwa menjaga kesehatan sejak dini ini sangat penting sekali ya pendengar, karena resiko penyakit serius ini bisa datang lebih awal dari yang kita bayangkan. Dan tentunya ini jadi pengingat untuk kita pendengar bahwa memakan makanan yang sehat, real food, ini penting banget. Karena memang salah satu penyebab ya dari penyakit kanker ini adalah makanan atau gaya hidup pendengar. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu di informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Tau gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak Barito itu kan.
3: Nah, tuh kan.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, penelitian menemukan ya bahwa proses penuaan biologis ternyata tidak berlangsung secara merata pada seluruh organ tubuh. Ada beberapa organ nih yang mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan dengan organ lainnya, dan kondisi ini berkaitan dengan jenis kanker tertentu. Sebagai contoh, pendengar, penuaan yang lebih cepat pada sistem kekebalan tubuh ini dikaitkan dengan meningkatnya resiko kanker paru pada usia muda. Sementara itu, untuk penuaan pada jaringan lemak diketahui memiliki hubungan dengan meningkatnya resiko kanker kolorektal atau juga kanker usus besar. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa temuan ini belum menjelaskan ya seluruh penyebab meningkatnya kasus kanker pada generasi muda. Masih diperlukan lagi penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana berbagai perubahan biologis tersebut memicu munculnya kanker. Namun pendengar, hasil penelitian ini memberikan harapan baru dalam dunia kesehatan di masa mendatang. Dokter diharapkan mampu untuk mengidentifikasi orang-orang yang memiliki resiko tinggi lebih awal, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan bahkan sebelum penyakit berkembang. Kami akan masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, para ilmuwan kini juga sudah berupaya ya untuk meneliti berbagai faktor yang diduga mempercepat proses penuaan biologis, mulai dari pola hidup, kondisi lingkungan hingga faktor sosial yang diperkirakan meninggalkan jejak biologis yang mempengaruhi kesehatan seseorang dalam jangka panjang. Karena itu pendengar, menjaga gaya hidup sehat ini tetap menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko penyakit, berbagai penyakit termasuk kanker. Pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, serta juga menjaga berat badan ideal adalah kebiasaan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Selain menerapkan pola hidup sehat, masyarakat juga dianjurkan untuk tidak mengabaikan gejala yang muncul dan juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Deteksi dini masih menjadi salah satu cara terbaik untuk menemukan kanker pada tahap awal ketika peluang berobat lebih tinggi. Nah, temuan baru ini pendengar menjadi pengingat bahwa kanker tidak lagi hanya menjadi ancaman bagi kelompok usia lanjut. Kesadaran untuk menjaga kesehatan sejak usia muda disertai dengan pemeriksaan secara rutin adalah investasi penting untuk mencegah penyakit serius di masa mendatang. Dan kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda ya pendengar menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sekolah negeri tapi tidak bisa milih karena kuotanya apa yang ada. Besok setelah kita selesai daftar ulang, kita bisa dapat data sekolah-sekolah negeri.
2: Terhadap alihan kepercayaan yang ada di wilayah kanan supaya menghindari adanya kekisruhan ataupun konflik akibat adanya alihan kepercayaan. Kami pun.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 11 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri meski belum lolos dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah ini dilakukan melalui pendataan dan penempatan siswa pada sekolah yang masih memiliki kuota tersedia. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri meski belum lolos dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah ini dilakukan melalui pendataan dan penempatan siswa pada sekolah yang memiliki kuota tersedia. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung saat ini melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah negeri yang kuota siswanya belum terpenuhi setelah pelaksanaan SPMB selesai. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menempatkan calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar pada tahun ajaran baru. Masyarakat yang anaknya belum diterima di sekolah negeri diminta melapor langsung ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk dilakukan verifikasi dan pendataan. Setelah proses pendataan selesai, siswa akan diarahkan ke sekolah yang masih memiliki ketersediaan kursi sesuai hasil pemetaan kuota yang dilakukan Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh anak usia sekolah di Kota Bandar Lampung. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdan mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi siswa yang belum tertampung agar tetap dapat bersekolah negeri.
1: Terkait usul wali kota, pokoknya kalau memang ada warga masyarakat yang tidak diterima ya catatannya ya, itu silakan lapor ke dinas, nanti kita fasilitasi supaya bisa diterima di sekolah negeri. Tapi tidak bisa milih, karena kuotanya apa yang ada. Ya. Besok setelah kita selesai daftar ulang, kita bisa dapat data sekolah-sekolah mana aja yang belum terpenuhi kuotanya. Nanti bagi masyarakat yang belum diterima, itu nanti akan kita tempatkan di sekolah-sekolah yang masih kosong. Kita nggak pakai jalur-jaluran lagi karena ini memang kan prosesnya sudah selesai ya. Sudah tinggal kita masukin aja secara manual. Kita nggak tahu nih yang belum terima siapa-siapa aja. Makanya dia lapor ke dinas, nanti kita cocokin berkasnya. Kalau memang dia mau ditempatkan di sekolah yang kita tunjuk, ya sudah aja sekolahnya sendiri.
3: M. Nur mengatakan, penempatan siswa akan dilakukan berdasarkan kuota yang masih tersedia di masing-masing sekolah sehingga peserta didik tidak dapat memilih sekolah di luar ketersediaan yang ada. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan pada tahun ajaran baru. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerapan sistem digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah tersebut sekaligus mampu mempersempit peluang terjadinya praktik pungutan liar atau pungli dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
4: Tapi media sosial ini tentunya untuk share ya, edukatif share.
5: Pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik dinilai mampu mempersempit celah terjadinya pungutan liar atau pungli di tengah masyarakat. Praktik pungli masih terjadi ketika pelayanan dipercepat karena adanya pembayaran tertentu. Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Ketua Masyarakat Anti Pungli atau MAPI Regional Lampung, Hafsah Disiana, mengatakan publikasi prosedur dan biaya resmi layanan melalui platform digital maupun media sosial resmi instansi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami alur yang benar. Desi juga mengingatkan masyarakat untuk berani menolak permintaan uang di luar ketentuan, serta memanfaatkan kanal pengaduan apabila menemukan dugaan maladministrasi.
4: Lebih cenderung memanfaatkan media sosial, tapi media sosial ini tentunya untuk share ya, edukatif share, dalam artian tuh yang disampaikan adalah aturan-aturan mengenai pelayanan publik. Jadi ketika kita memang mengalami maladministrasi, itu kita harus susun sendiri laporannya. Kita bisa lapor ke ombudsman, dan itu sangat mudah sekali. Bisa dilaporkan via WA, itu pasti direspon. Karena ombudsman sendiri punya layanan WA dan Instagramnya juga aktif.
5: Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, menegaskan keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam mencegah praktik koruptif. Yang menambahkan, transparansi yang didukung sistem layanan berbasis digital akan memperkuat pengawasan publik terhadap proses pelayanan.
6: Ketika transparansi dilakukan oleh pemerintah, maka ada akuntabel di situ, maka ada partisipasi juga di situ. Ada pengawas langsung dari masyarakat terhadap penyelenggara-negara, pemerintah gitu. Maka ketika ada tata kelola yang baik dan transparan, ada pengawasan, maka perilaku-perilaku koruptif itu bisa diminimalisir gitu.
5: Digitalisasi dan keterbukaan informasi diharapkan berjalan beriringan guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemenag Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat kerukunan antar umat beragama serta aliran kepercayaan. Karena itu, sampai saat ini tidak tercatat adanya konflik di tengah masyarakat yang berkaitan dengan isu keagamaan maupun aliran kepercayaan di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Bayu Satria.
7: Kementerian Agama Kabupaten Waikanan terus bersinergi dengan tim Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan moderasi beragama dan peningkatan pengawasan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Waikanan, Masir Ibrahim, mengatakan moderasi beragama terus digaungkan agar masyarakat saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Menurutnya, sikap tidak berlebihan dalam fanatisme golongan menjadi kunci menjaga kerukunan. Ia menjelaskan, Kemenag Waikanan juga akan memaksimalkan pengawasan melalui penyuluhan agama dari berbagai agama di Kabupaten Waikanan. Penyuluhan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Ia menilai, komunikasi yang baik antar instansi perlu diperkuat agar situasi daerah tetap aman dan kondusif. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Waikanan.
2: Kan konsen terhadap aliran kepercayaan yang ada di Waikanan, Pak, supaya menghindari adanya kekisruhan ataupun konflik akibat adanya aliran kepercayaan. Kan di Kementerian Agama kan ada penyuluh agama. Penyuluh itu lapor ke Kepala KUA, Kepala KUA lapor ke Kasibimas, Kasibimas lapor ke Kemenag. Alhamdulillah untuk konflik ataupun lain-lain sebagainya tentang aliran kepercayaan, insya Allah Waikanan adem, aman, nyaman, harmoni, tidak ada kisruh ataupun konflik. Jadi diharapkan pada seluruh warga Kabupaten Waikanan tetaplah menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga toleransi, saling hormat menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
7: Lebih lanjut, ia menegaskan akan terus membangun sinergi bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat terkait dalam menciptakan suasana yang sejuk. Pendekatan persuasif dan edukatif akan menjadi prioritas dalam pembinaan masyarakat. Dirinya berharap kerjasama seluruh pihak dapat terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan dan keamanan di Kabupaten Waikanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi fenomena El Nino 2026, BPBD Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat akan potensi kekeringan sektor pertanian dan meningkatnya resiko kebakaran hutan serta permukiman. Berikut laporan Rio Tanjung.
8: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengingatkan potensi dampak El Nino 2026. Fenomena ini diperkirakan menurunkan curah hujan di Kabupaten Waikanan mulai April hingga September. Rendahnya hujan berpotensi memicu krisis air saat musim kemarau panjang. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran lahan, hutan, dan permukiman. Kepada RRI, dirinya mengatakan, selain kebakaran, sektor pertanian diprediksi terdampak akibat kekeringan berkepanjangan. Petani diminta mulai menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Ia menilai langkah kecil warga sangat menentukan dampak kekeringan nanti. Api kecil dapat cepat membesar saat cuaca sangat kering.
9: Dampak El Nino tahun 2026 di Kabupaten Waikanan ini berdampak pada rendahnya curah hujan yang akan terjadi di Kabupaten Waikanan kemungkinan di bulan April, mungkin bahkan bisa sampai Agustus maupun September. Sehingga dengan rendahnya curah hujan tersebut akan terjadi krisis ya. Air kemarau yang dapat berdampak pada kebakaran hutan lahan dan terdampak juga pada sektor pertanian kita. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk melakukan antisipasi sejak dini terkait permasalahan tersebut melalui penghematan air, kemudian dengan tidak melakukan pembakaran ya di peradangan karena khawatir akan berdampak kebakaran yang meluas, juga untuk rumah-rumah masyarakat tentunya juga untuk waspada ya, tidak melakukan pembakaran sampah di sembarang tempat untuk menjaga antisipasi agar tidak terjadi kebakaran.
8: Lebih lanjut, warga juga diminta tidak membakar sampah di sekitar rumah. Tindakan itu dinilai rawan memicu kebakaran permukiman saat angin kencang. BPBD terus memantau perkembangan cuaca selama periode kemarau mendatang. Koordinasi dilakukan melalui pihak terkait untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi krisis air. Antisipasi dini dinilai mampu menekan risiko bencana lebih besar. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jalin Kerukunan Umat Beragama Polres Waikanan kunjungi pengurus Muhammadiyah. Berikut laporan Romadona.
10: Dalam rangka menciptakan Kamtibmas tetap kondusif dan aman, Kapolres Waikanan berkunjung ke salah satu tokoh agama setempat di gedung dakwah Muhammadiyah Waikanan, Kampung Umpu Cana, Kecamatan Blamban Umpu. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto didampingi Kanit Sosbud Sat Intel Kampolres Waikanan Aibda Pebi dan personel Polres Waikanan disambut langsung oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Waikanan Joko Susanto. Kapolres Waikanan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih karena telah disambut dengan baik oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan pengurus. Ia menegaskan pentingnya sinergitas antara Polri dan organisasi keagamaan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, selain untuk bersilaturahmi serta menjalin sinergitas, peran ulama sangat besar selain menjaga Kamtibmas, tentunya dapat memberikan arahan dan dukungan alim ulama serta tokoh masyarakat Kabupaten Waikanan agar bisa menjalankan tugas sebagai anggota Polri dengan baik.

0: Diharapkan dengan langkah ini, organisasi masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Waikanan dapat terus bersinergi dengan Polres Waikanan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait upaya menjaga persatuan dan toleransi, serta mencegah berkembangnya paham-paham yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga Kamtibmas tetap kondusif dan aman di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Ramadan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung menyatakan bahwa sektor jasa keuangan di daerah setempat menunjukkan ketahanan resiliensi yang kuat dan tetap sehat hingga periode Mei 2026 di tengah fluktuasi dinamika ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya.
2: Peran BPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor prioritas ya.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung menyatakan bahwa sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung terus menunjukkan ketahanan atau resiliensi yang kuat hingga periode Mei 2026. Kondisi yang sehat ini berhasil dipertahankan di tengah dinamika situasi ekonomi global yang terus berfluktuasi. Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandi, dalam kegiatan media update memaparkan kinerja industri jasa keuangan di Bandar Lampung, menyampaikan bahwa stabilitas sektor keuangan menjadi fondasi yang sangat krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Otto menegaskan bahwa fokus utama OJK tidak hanya terbatas pada menjaga kestabilan angka-angka pada indikator keuangan di kertas.
2: Peran BPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor prioritas yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, keterlibatannya BPD sejauh mana, kami dari OJK merasa cukup banyak hal yang menunjukkan peran BPD sebagai bank pembangunan daerah. Tentunya ini tidak akan berjalan tanpa kinerja yang baik, gitu, tanpa pertumbuhan aset yang baik. Pencapaian kemarin juga dibuktikan dengan kemampuannya untuk bisa melakukan KUB dengan Bank Jatim dalam upaya memenuhi ketentuan modal inti minimum. KUB itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang negatif, karena banyak justru keuntungan dan manfaat yang diperoleh nantinya oleh Bank Lampung dengan melakukan KUB dengan Bank Jatim.
3: Dirinya mengungkapkan, OJK berkomitmen memastikan industri jasa keuangan memberikan kontribusi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat di lapangan, guna menjaga konsistensi tren positif. OJK Provinsi Lampung menetapkan 3 arahan kebijakan strategis utama sepanjang tahun 2026. 3 fokus tersebut meliputi penguatan ketahanan sektor jasa keuangan melalui peningkatan permodalan dan pengawasan berbasis risiko, perluasan akses pembiayaan yang ramah bagi pelaku UMKM di sektor prioritas, serta pendalaman pasar keuangan untuk menciptakan opsi sumber pembiayaan yang lebih beragam dan efisien bagi perekonomian daerah. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Kabupaten Pesawaran tentu tidak asing dengan wisata air Waimios. Airnya begitu jernih dan dipadati batu-batu alami yang tersusun begitu artistik. Lokasinya berada di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
4: 2019 itu kan ada, kita kena COVID kan, jadi pelarian.
5: Wisata Waimios terletak di perbatasan kawasan Wan Abdurrahman Register 19, Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kabupaten Pesawaran. Lokasinya berjarak 2 km dari puncak Gunung Betung, Pesawaran. Lokasinya terletak di lembah yang indah dengan suasana desa yang begitu kental. Pengelola Waimios, Pauzi, mengatakan Waimios mulai dibuka pada 2019 silam, tepatnya masih dalam suasana COVID-19. Menurut Pauzi, suasana COVID-19 menjadi ide awal membuka wisata lantaran banyak tempat wisata ditutup, salah satunya pantai. Hingga akhirnya banyak warga mencari alternatif wisata alam, khususnya sungai. Pauzi menjelaskan, konsep Waimios yang luasnya sekitar 2-3 hektar lebih mengedepankan nuansa alam dengan potensi sungai. Terlebih sungai di Waimios tak memiliki debit air yang begitu banyak, sehingga cukup aman untuk digunakan sebagai spot bermain air. Pauzi memastikan, tiket masuk ke Waimios juga relatif terjangkau. Untuk anak-anak, tiket masuk dipatok Rp10.000 dan dewasa Rp15.000 sudah termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ini kita mulai buka 2019. Suasana COVID dari 2019 itu kan ada, kita kena COVID kan, jadi pelarian pengunjung itu kan banyak wisata yang tertutup. Jadi kebanyakan mereka ke sungai. Jadi ya ada ide, kenapa tidak ini ada potensinya kita kembangkan. Kita konsepnya mengedepankan nuansa alamnya, ya potensi sungai ini yang kita kedepankan. Anak-anak itu 10 ribu. ribu, dewasa 15 ribu gitu. Motor mobil udah kena tiket masuk ke sini.
5: Waimios menjadi salah satu rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Pesawaran. Bagi penyuka alam, dijamin betah berlama-lama di tempat ini karena udara yang bersih ditemani gemericik air sungai yang menyejukkan. Di lokasi wisata ini, kunjungan wisatawan didominasi anak-anak bersama keluarga. Waimios juga menyediakan tempat kuliner yang bisa dimanfaatkan wisatawan mengisi perut usai bermain di sungai. Fauzi berharap Waimios ini akan menjadi alternatif wisata alam bagi masyarakat semakin dikenal tidak hanya di Kabupaten Pesawaran namun juga di Lampung bahkan lebih luas lagi. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
1: Triathlon mulai menunjukkan perkembangan di Provinsi Lampung. Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung kini fokus membangun pembinaan atlet sejak usia dini dengan menjaring bibit-bibit potensial dari sejumlah cabang olahraga, terutama renang. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Latihannya nggak mudah, latihannya sangat-sangat berat untuk latihan triathlon. Jadi kalau tidak ada passion, tidak ada keinginan dari hati benar-benar mencintai dunia triathlon, sulit.
8: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Lampung optimis cabang olahraga triathlon akan berkembang pesat seiring semakin terarahnya program pembinaan atlet di daerah. Kabid Binpres FTI Lampung, Fania Karisawanta kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan, Lampung memiliki potensi atlet yang dapat dikembangkan menjadi atlet triathlon. Pembinaan akan diawali dengan menjaring atlet dari cabang olahraga renang karena dinilai lebih mudah untuk dikembangkan ke nomor triathlon. Ia menjelaskan, setelah menguasai renang, atlet akan dilatih dengan kemampuan bersepeda dan lari secara bertahap sehingga mampu mengikuti nomor triathlon secara lengkap.
7: Salah satu disiplinnya adalah cabang olahraga renang. Jadi dari cabang olahraga renang itu kita bisa mengambil atau menggali dari awal sebagai titik awal itu adalah dari atlet-atlet renang lebih dulu supaya pembinaannya akan lebih mudah. Jadi dari awalnya atlet renang lalu kita prospek untuk bisa kita latih sepedanya lalu kita latih juga larinya.
8: Sementara itu triathlon memiliki 3 nomor pertandingan yakni aquathlon yang menggabungkan renang dan lari, duathlon yang menggabungkan lari dan sepeda, serta triathlon yang mengkombinasikan renang, sepeda, dan lari. Selain itu, FTI Lampung juga berencana menggelar kejuaraan daerah aquathlon pada Agustus mendatang sebagai langkah awal pembinaan. Selanjutnya, pembinaan akan ditingkatkan menuju nomor duathlon hingga triathlon penuh. Menurutnya, proses mencari atlet triathlon tidak akan mudah karena cabang olahraga tersebut membutuhkan kemampuan daya tahan dan endurance yang tinggi. Karena itu, FTI Lampung akan terus melakukan pencarian dan pembinaan terhadap atlet-atlet potensial agar mampu bersaing pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Ya, untuk Anda yang siang hari ini masih sibuk dengan berbagai pekerjaan, ya tetap semangat aja. Untuk Anda juga yang saat ini sedang santai-santai mungkin di bawah pohon, menikmati suasana siang hari yang lumayan panas gitu kan ya. Tapi kalau misalkan tiduran di bawah pohon kayaknya enak ya, sepoi-sepoi gitu kan ya. Kayaknya cocok banget deh kalau tidur siang di bawah pohon dengan angin yang ya lumayan kuat ya anginnya siang hari ini. Wah, ini kayaknya enak banget nih tidur siang ya. Oke deh, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, tentunya Anda bisa gabung siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Nina undang Anda, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya pendengar. Oke, kita angkat langsung teleponnya. Halo, selamat siang RRI.
1: Selamat siang.
0: Iya, dari siapa di mana nih?
1: Biasalah.
0: Biasalah, Yogi bukan sih?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Yogi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, panas ya di sana ya?
1: Panas banget.
0: Panas banget. Anginnya panas. Kenceng nggak nih?
1: Ya kemarin kenceng, ini udah agak-agak reda angin.
0: Udah agak reda ya. Oh,
1: hari Kamis lah itu agak kencengan itu.
0: Enak ya kalau anginnya kencang, panas-panas gitu kan ya. Enak tidur siang kayaknya, enak di bawah pohon gitu kan.
1: Enak.
0: Pasang ayunan kayaknya ya.
1: Tambah. Gak ada kipas angin.
0: Bener. Oke deh, Yogi pengen denger lagu apa sih siang ini?
1: Hingga Ujung Waktu, Ceylon Tapers.
0: Oke deh, nanti kita puterin ya.
1: Iya. Memang udah mulai-mulai kemarau ini ya, bulan-bulan ini ya.
0: Bener, udah mulai jarang hujan ya. Iya.
1: Bilangin tuh sama Bu RT tuh, buat sumur sendiri tuh.
0: Jangan numpang-numpang, jangan nebeng-nebeng sama Bu RT ya.
1: Nah, hujan juga tuh.
0: Ini soalnya bahaya sih ya tetangganya ya, kalau model-model Bu RT ini ya.
1: Iya, masalah yang bingung.
0: Ya. Iya.
1: Itu Saleh ini aja suruh nyari air, gak mau dia kepanasan.
0: Males banget emang Saleh ini ya. Harus ditatar ya. Dulu kayaknya ya. Harus diajarin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kemarau pasti kan judul-judulnya kayak gitu aja.
0: Bener.
1: Yaudah, salam buat Bu RT-nya.
0: Oke deh, siap. Langsung nyampe nanti salamnya dari sama Bu RT ya. Aman pokoknya ya.
1: Oke, buat Kak Ayana-nya, selamat
0: iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ikut bergabung. Ini memang sudah mulai musim kemarau ya. Jadi lebih bijak dalam menggunakan air ya untuk Anda pendengar. Dan kami kembali akan undang Anda nih yang ingin ikut bergabung di siang hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam acara 100% Indonesia ya. Kembali Andina akan undang Anda nih untuk ikut bergabung pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami dalam acara 100% Indonesia, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Ya, kami ucapkan selamat siang nih untuk M. Nahdi yang katanya pengen dengerin lagunya Krisdayanti yang Rembulan katanya. Oke, nanti Andina puterin lagunya ya. Ditunggu untuk M. Nahdi. Oke, selanjutnya kita angkat dulu telepon yang ingin ikut bergabung di siang hari ini. Iya, ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam RRI, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, Tajudin gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Oke, gimana ceritanya di sana, aman-aman aja kah?
1: Aman, tapi ini memang cuacanya berangin, panas tapi berangin, jadi gak terlalu panas.
0: Oke, jadi panasnya masih ada obatnya lah ya, dengan angin ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Oke, Tajudin pengen denger lagu apa nih?
1: Mbak Dina, apa kabar dulu nih?
0: Kabarnya baik banget, kamu juga sehat ya?
1: Iya, sehat. Okay. Lagu itu Mbak Dina, Ari Lasso, Dunia Maya boleh?
0: Boleh dong, nanti Adina puterin ya.
1: Iya.
0: Oke, gitu aja. Ya
1: deh. Itu aja buat Mbak Dina, selamat bertugas.
0: Makasih iya. Ya, selamat siang. Sama-sama. Selamat siang juga. Kamu sehat-sehat terus ya buat Tajudin di Makassar nih. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina akan masih ya undang Anda untuk ikut gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau gitu kita puterin dulu lagu dari miliknya Krisdayanti dengan Rembulan. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not tidak juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Mendengar di manapun Anda berada, masih menemani Anda ya Pro 1 dalam acara 100% Indonesia nih. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, bisa gabung kembali bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Mendengar, Anda masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, selamat siang nih buat Hetty nih yang ada di Sukarame, katanya pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke deh, nanti Anina puterin lagunya ya dari miliknya Ivan Seventeen ya. Kita angkat dulu telepon yang sudah ingin bergabung di siang hari ini. Ada siapa kira-kira ya? Oke, halo, selamat siang RRI. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Oke, selamat siang. Baiklah kalau gitu kita tutup ya teleponnya ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, pada saat kita sapa langsung dijawab ya teleponnya. Jadi Anda bisa request lagu kesayangan Anda di siang hari ini, pendengar. Baiklah, kita angkat kembali telepon yang sudah ingin ikut bergabung siang hari ini. Ada siapa di siang hari ini, pendengar? Halo, selamat siang. Oke, baik, sudah terputus teleponnya. Dan baiklah kalau gitu, sambil menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini, kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request ya dari miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja EJT PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 ya, masih menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Dan kembali kami undang Anda nih untuk ikut bergabung, berinteraksi bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, dan untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan melintasi seputaran stasiun Tanjung Karang di siang hari ini ya pendengar. Dan kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung ini luar biasa sekali ya, di stasiun ataupun di depan stasiun Tanjung Karang menuju arah Ramayana gitu kan ya. Ini terlihat kendaraan yang melintas luar biasa ramai dan sangat padat sekali gitu kan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda nih pendengar. Kayaknya sih kalau mau cepat jangan bawa kendaraan roda 4 deh ya, bawa kendaraan roda 2 nih. Karena kendaraan roda 4 padat banget ya. Kalau kendaraan roda 2 nih enak nih kayaknya jalannya ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda di siang hari ini pendengar. Kita menuju ke Simpang Lungsir. Dari Simpang Lungsir kita lihat kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai pendengar. Dan cuacanya juga dari Simpang Lungsir panas gitu kan ya, nyorot banget nih mataharinya. Oke deh pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung tentunya dalam acara 100% Indonesia, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: apa. Terus kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

siang hari yang panas ya, panasnya juga stabil banget gitu kan dari pagi tadi. Mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan untuk Anda ya, dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Untuk Anda yang pengen pulang tapi belum bisa pulang karena harus lembur hari ini, atau mungkin juga pekerjaannya masih banyak yang harus diselesaikan, tetap semangat aja ya. Dan sudah pukul 14 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar. Gak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia harus kita sudahi dulu sampai di sini pendengar. Andina harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini, dan selamat kembali melanjutkan berbagai aktivitasnya. Dan Andina pamit kalau gitulah ya, langsung aja nih. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar untuk Anda di sore hari ini? Obrian akan menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di Lampung sore untuk edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar, informasi akan Obi hadirkan ke ruang dengar Anda, diantaranya adalah Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, ini menilai tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 menjadi momentum yang baik ya untuk menumbuhkan budaya olahraga di tengah masyarakat. Euforia yang terlihat melalui berbagai kegiatan nonton bareng atau nobar di sejumlah daerah ini mencerminkan besarnya minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya olahraga sepak bola. Jadi menurut Ismet, semangat yang tumbuh dari antusiasme masyarakat ini diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk lebih aktif mengembangkan potensi diri, menyalurkan bakat di bidang olahraga, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif. Dan beliau juga menambahkan, mendengar, ajang olahraga berskala internasional seperti Piala Dunia ini dinilai membawa nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan juga semangat pantang menyerah yang dapat menjadi teladan untuk masyarakat. Gitu. Dan nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian Ismet juga, pendengar, berharap momentum Piala Dunia ini dapat semakin memperkuat semangat masyarakat dalam membudayakan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, organisasi olahraga, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan guna melahirkan generasi muda yang sehat, berkarakter, serta mampu meningkatkan prestasi olahraga yang membanggakan Provinsi Lampung di tingkat nasional maupun juga internasional. Luar biasa ya. Nah ini gimana nih? Ya udah pada jagoannya udah pada sampai mana nih? Prancis Maroko, apakah jagoan Anda yang mendukung Prancis happy gitu kan? Terus juga tadi pagi itu pertandingan antara Spanyol dan Belgia ya, itu dimenangkan sama Spanyol. Oke, dengan skor 2-1 ya. Terus tersisa Norway Inggris dan Swiss versus Argentina. Nah, walaupun sempat ramai ya kemarin ya pertandingan Mesir lawan Argentina, tapi ya udah selesai, mau protes seperti apa, pertandingan udah selesai, hasilnya udah keluar, ya udah gitu kan. Ya semoga nanti di Piala Dunia selanjutnya itu jadi apa ya, mungkin bisa jadi pembelajaran, jadi lebih baik lagi gitu. Dan siapa tahu ya kan, di Piala Dunia selanjutnya, di pesta bola selanjutnya itu Indonesia yang bisa jadi debut loh. Kemarin kan ada tuh Uzbekistan, terus juga ada Yordania, kemudian juga ada Kurokau. Itu jadi negara-negara debut pertama gitu untuk akhirnya bisa bergabung sama Piala Dunia. Semoga selanjutnya nanti Indonesia ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda di sore hari ini, hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Warga Bandar Lampung sudah punya rencana mengisi liburan sekolah. Kalau belum, saatnya ajak keluarga seru-seruan di Fun City. Tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang bikin menarik, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin dan jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman maupun buah hati, dan tidak perlu pergi jauh karena Fun City hadir di berbagai lokasi, yaitu Superstore Chandra Teluk, Cibur Center, Mall Chandra Pringsewu, Sentra Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Yuk isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan di bersama Fun City.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Eh, Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Selamat mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Is apa anji?
1: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah expo inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletus saat melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: informasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya, kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar gak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik, sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Bekas Murah. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kita.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
17: Jadi 2.000
15: murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
18: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
19: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
19: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
19: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Buffy membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
20: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
21: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
20: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
20: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
20: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sigit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan Liga Api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan. Melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet

0: mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Permisi, Kun.
7: Pasti kehilangan motor, kan?
6: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
7: Tenang, mau segera ketemu?
6: Iya dong, Kun.
7: Tapi ada syaratnya.
6: Syarat? Syarat apa, Kun?
7: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
6: Dan? Seribet itu, Kun.
8: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
3: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
4: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
5: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas. Saudara pendengar, Anda bisa

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar Ardisen, menemani Anda di Lampung malam hari ini dalam Ruang Rindu. Tempatnya Anda request lagu Indonesia kesukaan Anda, langsung WhatsApp di 0811 720 7909, atau di telepon line, telepon kami 0721 269 720. Kasih tahu sekarang ya lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan bersama kami di sini di Ruang Rindu ya. Selamat malam minggu untuk kalian semua yang sekarang menikmati malam minggunya. Semoga malam minggunya bersama orang-orang tersayang. Kalau ternyata orang tersayangnya lagi gak ada, gimana? Ya udah deh, sama teman-teman dulu boleh ya.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
8: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
9: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
10: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
9: Jadi gimana dong?
10: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
9: Oh, begitu.
10: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
9: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
11: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Waduh, digawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
4: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
3: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
4: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
5: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu.
2: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Waduh, digawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
6: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
5: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
6: Makanya, puter radio sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
7: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi Hussein di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, dan sekali di udara tetap di udara. Setelah ini Anda akan menikmati musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.

0: Cepat masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Mendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin, hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2026. Dari studio saya Irman Nurdewi bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar teman Pro 2 pagi hari ini? Senang banget ada gue Ima Fani yang bakal hadir ya. Dan akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Untuk hari ini dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada Weekend yang akan hadir ya. Selamat pagi teman Pro 2 untuk weekend ini. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengerin nanti di Santai Siang dari jam 10 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga akan gabung ke Pro 2 Jakarta pukul 14 hingga pukul 16 untuk dengerin chart tangga lagu ya, yang hari ini hadir juga dari Pro 2 Jakarta. Kemudian lanjutkan dengan Sore Ceria yang akan hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Di sini juga nanti ada teman-teman DJ Sorcer yang akan hadir nemenin kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian kita akan gabung ke Pro 2 Jakarta dulu pukul 19 nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti ada program indie ya, lagu indie yang juga akan hadir. Kemudian Pro 2 indie ya, ditambah dengan Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 hari ini di pukul 20 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya, di Jaga Malam. Kemudian rangkaian lagu-lagu akan hadir dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi untuk hari ini kamu jangan sampai lupa untuk terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala.
2: 95 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang

0: Kajian 1 Menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, Flash Info kali ini menghadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini di hari Senin tanggal 12 Juli 2026. Untuk pagi hari ini teman Pro 2 dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat secara umum di Provinsi Lampung cerah sampai dengan cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur. Kemudian untuk siang sampai dengan sore hari dari pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat secara umum cerah sampai dengan cerah berawan. Malam hari

0: 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai dengan 98%. Untuk angin itu ada dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 22 km/jam. Untuk informasi lain teman-teman dua bisa didapatkan melalui website resmi kami di rri.co.id atau juga bisa unduh aplikasi RR Digital. Juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pro2pdl.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dan metro lebih tinggi karena banyak orang luar daerah sekolah di sini nggak mau Bandar Lampung sekolah di Kota Bumi. Kenapa Pak? Kenapa? Karena infrastruktur dan mutu pendidikannya itu tidak memadai. Ini persoalan besar bagi kita.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah strategi peningkatan mutu pembelajaran. Salah satunya melalui penguatan literasi dan numerasi agar daya saing siswa di daerah dapat meningkat. Thomas menambahkan, pemerataan mutu pendidikan perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas guru dan perbaikan proses belajar di sekolah. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat kualitas pendidikan di daerah sekaligus meningkatkan IPM Lampung secara menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru agar layanan pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik yang juga berlangsung transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Ombudsman Lampung terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan publik di sektor pendidikan termasuk proses penerimaan siswa baru di tingkat sekolah. Pengawasan dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik berjalan sesuai petunjuk teknis dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam hasil pemantauan yang dilakukan, Ombudsman menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan layanan pendidikan dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel. Perbaikan tersebut mencakup penyesuaian pelaksanaan jalur penerimaan siswa sesuai kuota yang telah dilakukan serta penyelarasan dengan ketentuan dalam petunjuk teknis yang berlaku. Ombudsman juga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah agar tujuan pelayanan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf mengatakan, pihaknya telah menyampaikan tindakan korektif sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru.
4: Ya, kita kemarin sudah mengeluarkan tindakan korektif saran. Kan gitu kan, untuk kemudian yang pertama menerapkan kuota domisili, afirmasi dan prestasi itu disesuaikan dengan keputusan wali kota, juknis yang dikeluarkan wali kota yang nomor 455 itu kan gitu ninya kan. Terus kemudian memperbaiki tuh jalur mutasi di SMP Negeri 2 itu melebihi kuota kan gitu ninya kan. Itu juga harus diperbaiki. Intinya memperbaiki sebagai ketentuan yang ada di juknis.
3: Nur Rahman Yusuf menjelaskan, tindakan korektif tersebut bertujuan memastikan seluruh ketentuan dalam petunjuk teknis dijalankan secara konsisten oleh pihak terkait. Ombudsman berharap evaluasi yang dilakukan dapat menjadi dasar perbaikan layanan pendidikan ke depan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, transparan, serta sesuai aturan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan Raden Intan Asri yang juga diinisiasi Kodam 21 Raden Intan disambut antusias oleh warga Lampung. Ribuan warga turun serentak membersihkan pantai, laut hingga kawasan permukiman dalam gerakan yang juga digelar di sejumlah wilayah. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Ribuan warga turun serentak membersihkan pantai, laut hingga kawasan permukiman dalam gerakan Raden Intan Asri yang digelar di sejumlah wilayah Lampung. Aksi gotong royong ini menjadi tindak lanjut ajakan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan laut. Gerakan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, mahasiswa, hingga berbagai komunitas. Pangdam 21 Raden Intan Mayjen TNI Kristome Sianturi mengatakan, kegiatan itu tidak sekedar aksi bersih-bersih sehari, melainkan upaya membangun budaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, gerakan Raden Intan Asri digelar serentak di berbagai wilayah Lampung, mulai dari kawasan utara, barat, hingga selatan. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan yang terus meningkat.
6: Gerakan Raden Intan Asri ini sesuaikan biasanya Jumat bersih ya. Nah, momen itu kita gunakan. Dan memang kita mencoba memulainya, kenapa sih kita tidak mulai dari pantai? Kalau sementara di pantai, di laut, banyak sekali sampah-sampah. Kemudian dari pantai kita kirim ke tempat, ke daerah pemukiman dan instansi di atau kantor-kantor di tempat kita sekarang, di mana tempat tinggal kita. Nah, memang itu yang kita harapkan, tidak hanya sekedar seremonial satu hari ini saja, tapi ini bisa berkelanjutan sehingga kita bisa hidup di tempat lingkungan yang bersih dan rapi.
5: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan kawasan pesisir

0: merupakan wajah Provinsi Lampung sehingga kebersihan harus dijaga bersama. Menurutnya, pantai yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung sektor pariwisata.
1: Inisiatif beliau mengajak bagaimana masyarakat Lampung mengadakan pembersihan pantai. Karena bagi Provinsi Lampung, pantai adalah wajahnya Provinsi Lampung, pantai adalah citranya Provinsi Lampung, pantai adalah tempat kebanggaannya masyarakat Provinsi Lampung. Apresiasi. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan masyarakat Provinsi Lampung untuk menjaga pantai-pantai yang ada di seluruh Provinsi Lampung.
0: Gubernur menambahkan Pemprov Lampung telah membiasakan kegiatan gotong royong secara rutin, mulai dari membersihkan lingkungan perkantoran setiap Selasa, hingga kerja bakti bersama masyarakat setiap Jumat. Ia berharap gerakan Raden Inten Asri terus berlanjut dan menjadi gerakan bersama dalam menjaga kebersihan laut, pesisir, dan lingkungan permukiman. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, petugas Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Paradatu mengungkapkan faktor budaya dan kebiasaan konvensional masih menjadi kendala utama dalam mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Rio Tanjung, RRI SPY Kanan.
3: Mereka lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jajar legowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkannya.
4: Upaya mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari faktor budaya dan kebiasaan petani. Petugas Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu, Kiki, kepada RRI mengatakan, petani cenderung nyaman dengan metode konvensional. Kondisi ini membuat adopsi teknologi dan metode modern berjalan lambat. Menurutnya, sebagian petani merasa praktik modern lebih rumit dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkenalkan inovasi pertanian yang lebih efisien. Ia menjelaskan, penerapan sistem tanam jajar legowo masih belum banyak diminati petani. Petani menilai metode tersebut membutuhkan upaya lebih dibandingkan pola tanam biasa. Kiki menambahkan, tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan petani terhadap manfaat metode modern. Penyuluh terus memberikan pemahaman melalui pelatihan dan pendampingan.
3: Ada mas, budaya. Susah. Jadi mereka tuh merasa, enggak lah ribet. Kadang-kadang kalau yang modern tuh ya harus dengan alat tuh mereka enggak bisa. Ya. Mereka lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jajar legowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkannya. Karena mereka merasa itu kurang, ininya kebanyakan lah, apa gitu mas. Jadi perilakunya kurang, memang susah. Agak susah mas, mereka percayaan itu loh. Itu yang sering kita tanamkan. Jadi sering kita ajak pelatihan, jadi tunjukkan video-video. Kita punya P4S, itu untuk pelatihan petani.
4: Lebih lanjut, BPP juga memanfaatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Fasilitas ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Melalui pelatihan berkelanjutan, pihaknya berharap petani mulai terbuka terhadap inovasi pertanian modern. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Puskesmas Negeri Baru berkomitmen berantas penyakit TBC di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Itu penyebabnya apa sih gitu ya, infeksi, kemudian nanti cara penularannya.
6: Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru infeksi disebabkan bakteri Mikrobacterium tuber yang kerap menjadi bahaya jika tidak segera ditangani. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Yunita Putri, dokter umum Puskesmas Negeri Baru dan penanggung jawab klinik Polri Polres Waikanan kepada RRI. Dr. Putri menjelaskan bagaimana sejauh ini pihaknya terus membantu penyuluhan dan pemahaman terhadap penyakit tuberkulosis terhadap masyarakat, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kampung Negeri Baru. Sebab menurutnya, data yang dimiliki Puskesmas tersebut telah banyak yang terdeteksi mengidap penyakit TBC. Tambahnya, masyarakat perlu semakin memahami bahwa penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan saran pasien tidak perlu sungkan untuk memeriksakan diri ke tempat kesehatan terdekat dan mengikuti pola pengobatannya dengan rutin.
5: Penyakit TBC ini jangan dijadikan penyakit yang aib gitu ya. Masyarakat masih mikir nih penyakitnya aib, jadi mereka takut untuk melakukan pemeriksaan. Dan apabila dinyatakan positif, sudah dilakukan pemeriksaan, mereka nggak mau lanjut untuk diobati karena berbahaya kalau nggak diobatin gitu. Karena itu ada obatnya dan insya Allah ya bisa sembuh gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang kita lakukan. Karena memang untuk di wilayah kerja kami itu TBC lumayan banyak gitu, masyarakat yang sudah terdeteksi dan diobati dan juga ada yang sembuh gitu tuntas. Ada, jadi memang di masing-masing wilayah kerja di puskesmas kita punya gerakan ya. Contoh satu di Puskesmas Negeri Baru tuh Nebas TB. Jadi Negeri Baru Bebas TB. Jadi kita lakukan screening ke berbagai kampung di wilayah kerja untuk melakukan screening.
6: Puskesmas Negeri Baru menjadi salah satu unit pelayanan terpadu kesehatan yang sangat berperan aktif dalam penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini satuan kerja masing-masing unit pelayanan terpadu puskesmas di Waikanan memiliki suatu program gerakan bebas TBC yang rutin melakukan screening keliling kampung memeriksakan kesehatan masyarakat, khususnya yang memiliki gejala TB. Sehingga ke depan harapan pihaknya, melalui kegiatan seperti ini, perlahan setiap wilayah dapat menurunkan angka pasien pengidap TBC yang ada di Kabupaten Waikanan.
7: Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Lampung Jean Nurlela secara resmi membuka kejuaraan renang Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI 2026 di kolam renang Pahoman Bener Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi.
9: Pemuda dan Olahraga dan juga KONI Provinsi Lampung juga seluruh stakeholders terkait berkomitmen untuk bisa meningkatkan cabur renang karena renang ini salah satu.
10: Kejuaraan yang berlangsung 10 hingga 12 Juli 2026 di kolam renang Pahoman Bandar Lampung diikuti sekitar 2.780 atlet dari 117 klub renang yang berasal 16 provinsi di Indonesia. Sedangkan kontingen terjauh datang dari Pulau Kalimantan. Ketua Pelaksana Kejuaraan Yuda Al-Hajid kepada RRI kemarin mengatakan sejumlah peserta tahun ini meningkat signifikan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
11: Alhamdulillah pertama saya ucapkan suksesnya ini sebenarnya berkat kerjasama kawan-kawan semua yang melaksanakan secara profesional. Tapi pada intinya kami dari panitia kembali lagi mengingatkan lebih mengutamakan kepada sukses acara dan sukses keamanan semua. Untuk target insya Allah nanti kita lihat perkembangan karena kami selaku teman-teman di Lampung Paswim dan Asa Gema, insya Allah ada satu event yang akan kita gerakan. Tapi perlu evaluasi juga untuk hari ini.
10: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta panitia ofisial dan keluarga besar olahraga renang yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran peserta yang mencapai 2.700 atlet dari 117 klub membuktikan bahwa Lampung semakin dipercaya sebagai penyelenggaran event olahraga tingkat nasional yang profesional.
9: Iya, luar biasa antusiasmenya karena saya juga gak nyangka ini termasuk yang meriah sekali diikuti para atlet dan ada 117 klub yang mengikuti dari seluruh Indonesia. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ketua pelaksana dan seluruh panitia, kemudian semua stakeholders yang terkait sudah menyelenggarakan event Piala Kemenpora ini dengan sangat baik. Insya Allah juga berakhir dengan baik.
10: Menurutnya kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mengukur kemampuan atlet, membangun karakter disiplin, serta membentuk mental juara. Prestasi tersebut menunjukkan olahraga renang menjadi salah satu cabang olahraga unggulan yang terus berkembang di Provinsi Lampung. Ia menambahkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berprestasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.
2: Peringkat RRI selanjutnya bersamakan kita dengarkan kembali babak perempat final pesta bola Piala Dunia, yaitu bersama Norwegia versus Inggris. Selamat mendengarkan.
3: Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, tendangan bebas saja bola dihadapi oleh Nyland. Ada gawang dari Norwegia yang menggunakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini sudah dilakukan tendangannya. Lama-lama negara pertahanan mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnstone juga mencoba disentuh lagi nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Ostigard. Menjaga gawang Thailand kini menguasai bola. Hasil Ostigard kini sedotkan sektor sebelah kiri mencari ada Sanderberg kini menguasai bola dari Norwegia mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah mengiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi kepada Osterborg di sektor sebelah kanan lini serang dari Norwegia. Kembalikan lagi kepada Sanderberg. Kembalikan lagi kepada Oscar. Osterborg menatap ke depan. Osterborg kita nantikan. Osterborg bersama dengan Patrick Berg yang dapat menghentikan pertahanan. Namun melesat saja tendangan Patrick Berg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada Spence kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sodokan kepada Elliot Anderson. Bayangi oleh Patrick Berg angkat langsung jauh ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia. Ada Antonio Musa. Terjadi perebutan di sana. Mencuri-curi lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini. Mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia ke Saka. Bestos Bukayo Saka mencoba lewati. Bukayo Saka yang ketemu nanti. Kira tendangan. Sayang sekali. Tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi. Serangan lagi dari Inggris. Ada Spence. Spence. Lepas kecelakaan. Datang lagi Bukayo Saka. Berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi. Ada Reece James. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Rogers. Mundur ke belakang. Ada Guehi. Ada Johnstone di sana. Hadirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone. Rogers. Elliot Anderson. Ada Reece James. Coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan. Mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel.

0: Kulihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, West Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, West Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi. Boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.